kau yang masih gituin nak tu tigo. Ulume kau yang ini bo doa ngatin nak tavo nallegi yatin no. Kau tigo sasin nak lugi kau yang gigat tigo.